0: Zvivindi zvekutofunga vanhu vepano une zvivindi zvekuda kufugadzira repano une zvivindi zvekuda kupfuura panopera mugano une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndoo panotamba imba mwari nanhasi sanenzwisisei waiva nokuita magadzi samakaronga imi kuti zvimiswe. Aiwa imbotya sipunu yenyatsi imbotya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako amene kulekachi people invest womu kuda munhu iwe you wrestle wobva waruma poita maechos poita anyungu
1: poita maechos
0: tumai meni irove munhu musha unotsva tumai benji arove gods pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu vadzoka ngatirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepano mugovera usvika chishanu une chohwera une musikano zvakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twine aiwa wangu une zvechishanu une chohwera une musikano zvakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twine.

Anzi kana manangare matete vape maruva kani vadyi waiziya asi musapakure mundiro dzimwe dziya dzenyu dzemaiti kara makaredza aiwa vapakurire kana mudanda kana mundiro yesimbi warichi asi patinoenda kumabira uku toziya kuti hakushayikwa naweru vekuti vakazodhakwa kubira ikoko Allah jabra sauf alibeya.

bata. All right, mukadzi aenda abuda anotsvaga chi agunotsvaga kuti aiwa ati wano kuchengetana nemurume wankuru Zeva. Apinda mudhorobha. Achingopinda first vhiki raakapinda ari pabasa mbva atanga kurova trumpet kutanga kurutsa nhare kuna baba chii chakazoitika bataunzwe chapter 3 japreza nhoroondo chapter 3 hanzi inonzi ndichiyamwa atapa kuti ya akanosvika kanorutsa saka japreza pachapter 3 ari kuti chii baba vasati zviziya

baba chizizi vakabva fara nemufaro asi pavakazviziya amukadzanga kuleba akuda kudzokera nemwana kumusha.

Azana mai pangu bacaan gua enda. Asalu kerjaan gua suka kan. Waka bata sukuku tu kan. Waka bata semua sini kan. Esno event sekan. Wa enda kuno shaba. Abaru sefai babo. Wau suka baca penyes kuah.